0: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
1: Juu ya dari nilipanda nilishuka kama sina nilikopa.